Nchawi ndi drop mri spasti 5 mwanzo kabwanji konsekwenze mwini mwuri nanga Tsiulano mwalemba mwuzani zizi ndi nyimbo zamalonje pamenso mawa waloluga kukonetsa kuti kukhoza kuzizira pang'ono kapena kurientha ndithu masiku ano nkhani zimene zokhalangaliza vuta kwa basi kunjawu zimene anthu akambirana kwambiri lunde sizingakhalenso zina koma zampira mpira basi ndimene anthu akukambirana masiku ano matimu anu akumenya murani atuluka kale kapena adakalintika

0: kongera kaboda kapala pala batelena tunindi kikono bantagama kubaso amayangano nili hapa michanya yako alandimoni ndi stafu yote ya reke Mosambiki pamenepo alandimoni si wose amene amakonda kamasero ampira kuno kuntagama ndikwaninkhamoni abele anga karilicho ano nili anoa John Kalonga Alberto Antonio Foya ndi wose wose amene amandisiwa kuno kuntagama ndi kose kose kumene amandisiwa osayiwalaso kumalawi. Anowa ndakunyadirani kwambiri pamene
1: tithokoze mukhalembe tsiku lamphamvu
0: asimo kwambiri.

0: Leo mwani bwanje.
1: Masibese vaisiri mpunga masibese.
0: Mwanzo kabuki nukomba.
1: Ipe kwa mwagwini na ipe ringato kwa ina ngatu mwego kusini kwa mwagwani na mwetu nateke niko.
0: Kuna nsio tiribu ino, tiku jeni ndi kumene muri.
1: Bano muri nkwale wa nadoru va, hili va siya waja ni ndo zika na siya waja usagara kuno usangara bano mamaka kwa mazoe sinya.
0: Pereka ni mwani kwa bari ndi arongo.
1: Kwa mwamba ndi nobo mkrabasa kumwekura di Mosambika tiku timuri nde.
0: Tete waza.
1: Kwa kuna kazano kwa memori Antonio. Kwa kuna wana, Jeremia, Jeresi, Marto. Abali wangu wa Marto Silva, Jita Silva, Nerisi Silva. Arizina Kuzika, Antoneka Ukangolo. Kofia Weba, Atiba, Paiti Kuzika, Antoneka Mweka Ngoo Sengere. Antikini yangu wa Karibiti Kalera. Atoni Ike Brit. Ati Marto Ukobani. Kutuwe sinewa, Atiba Masibeto Ukeses. Kofia Weba, Mbuya, Kofia Weba, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Mbuya, Masai semua akan berjuang. Esok saya ambil tamu senai alkoneka usaha ni dari pasukan tanggal ya pegatan. Dia rau menyewa sebutnya ada untuk serabut alkoneka usaha usaha musim berikut lagi dengan sebutan di bawah. Esok saya dah melayang ke sini dan boleh alkoneka musim berikut lagi. Dia video Agustus juga alkoneka musim pon di bawah yang jambat. Dia Domingo juga alkoneka musim keram. Dia dia Domingo semua tu alkoneka musim. Na wale wewe umwe alikuwa kiasi kuti atizi maslahi ya lefesa na sasa wale kwa kusema jioni kwa kuti makali marejeo arando kwenye mbono kuti alimaslahi ya lefesa na kwa sababu na kwa nguvu kwa kuti alimaslahi ya lefesa biashara alimaslahi wewe umwe andizi ya dovasi na kuti atizi maslahi ya lefesa na sasa wale kwa kusema punga na kuti kuzani na alba katika kwa
0: tatuwa zaidi kwa mpango
1: yeye wabrigadi briga.
0: Aire 2 3 0 3 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2: Msangano.
0: Pereka nimoni kwa bahari ndi Arongo.
2: Nikupeleka kulimba kuna pa Brazil Muteta. Kai Pesoyo hii Domingo Kangada. Kashimero wangu wewe Farinde. Na kwa hiyo kwa pomo kulipeleka kulimba una kulu wangu pa hii Matire. Pa Luciano. Pa Kulambandeo. Pa Marcelino. Mwanangu wa kuyamba Zirulani. Na Zageri, Kumbukani. Na wensa mbandiziwa. Kalimbe na koko kubasa kwa uraji mwensi mwimbe. Na baindhamu nishanayo. Kalimbe gomo kutanga. Na manuele gambara zari hapa. Kalimbe gomo. Rigato baikuru.
0: Etekwa nisa buwana.